Bata kuna jina. Zamu kuna chini ya dere wa nandama. Daide nama ma. Zamu kuna chini. Mereka jangan memori mereka. Jangan berhenti. Jangan berhenti dengan insya Allah. Ada orang memori. Dengan mama. Dengan berhenti. Hanya Aisyah. Tercara kubu adama. Wadirin dia adut. Kebanyakan fakohnya macam alam, dan bukan alam ada kita cari awan yang mahu. Makan cawan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan sisi, makan